0: Johanna. Ana last born kombo itu dari aku sekurangnya ini fi boleh tegur tiga wah tuh di rada kan ini komen aja itu ini ni dia dah di tasya rosine rosine rogar wah teriki merogoh itu tu wah kata ada tu 2026 how are you? Good, good, good, good morning to you. How are you doing? Yo katini ukore tu na kiumia kiega. Totiere ga ine mada ine maya maitu. I am back. How are you doing? No, ikareti. No, raro ramosi. Hmm. Now, raro na kline kima tika ye dawa. Uko sawa. Karibu sana sana. Leho the ole sele listener no ikagira tofalere no lugoro wa mwanya kachumbari ya ikiria no ikagira tofalere no musomo wa mwanya dikirio no madero wa masafa madero wa matri madero wa taxi usiku sako donda abiri ya thapari deo di hario radhi oke hudu katagu wa mwanya moro makiori oke hudu kuhudu kena kiwadhi utanyete kumadha ikirika nenoone wana kumati ufanya kazi usiku sako warora gara gazirave katukaine kaku bodaine aku hoteline aku owiro ole ole karibu sana oro madhago kumia weora igira weira romi na weira wadhi na bena weira wea traida kuki oroke weira auna kano oroke interview hadu mwenye koroko guwabele mwenye kari oroko guwabele dae kana iku minainya dae inerea dhaa dhita karibu sana pedla kuwa mwago sana antono medha mwekanda understanding Alejandro ni kopa na wewe unatupa blanketu unajifunika na mtu na kama hauna si unajua tu I got to you aida rere to abiriria wega rena komos boeta go si jahil kene kererio gore korwo ikonegeria CDM kratu na ne gomo kerathimu yaku nigetha tukotu kigira to hamwe so kererie vile inafa
1: hatari ruibo motori rena oboeke mono oyaruru gukena FM
2: Beb.